0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan.

0: keamanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Terus bersama National Latar.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ih, SMS dari siapa ni? Tak kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat

0: Tokpak percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit top up 10 dapat 18 percuma. Eh, hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Eh, viral.me/ping kunun. Ping nipus dah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat pribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, scam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: Wow, is that the new Toyota Vios HEV?
1: Auyo, midangar Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
1: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
0: Untuk bila saja tu ah?
1: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
0: Apa saja boleh tani mana tu?
1: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75-inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang exclusive merchandise.
0: Baik tak tani mengagang. Ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
1: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Toyota, number one, best in town.

Lam. Hadir Awang Hajirul Aziz bin Haji Abdul Ghani, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Pengisiannya, ceramah mengenal hukum dan konsep solat duduk, demonstrasi tata cara solat duduk, serta sesi latihan praktikal, bimbingan peserta dan sesi soal-jawab. 20 ketua keluarga yang terdiri daripada klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM pagi tadi menerima sumbangan makanan asasi dari kumpulan JKG Brunei. Inisiatif amal tersebut antara lain bertujuan memberi kembali kepada masyarakat dan menerapkan nilai belas kasihan, kesukarelawanan serta tanggungjawab sosial. Penyerahan sumbangan diadakan di Pejabat MKM Anggrek Desa Brakas. Berita luar negara selepas ini.

China sedia bekerjasama dengan Kemboja dengan mengenalkan keamanan serta mengecapi kemajuan dan kemakmuran. Demikian dinyatakan oleh Presiden China, Tuan Xi Jinping, semasa pertemuan bersama Presiden Senat dan Presiden Parti Rakyat Kemboja, Samdek Teko Hun Sen, di Beijing. Tuan Xi juga menyatakan kesediaan untuk memajukan komuniti China-Kemboja dengan masa depan yang dikongsi bersama. Dalam pada itu, Hun Sen menyambut baik ulasan positif Tuan Xi mengenai hubungan persahabatan kedua-dua negara. Katanya, di tengah landscape antarabangsa yang serba berubah, Kemboja komited untuk mengukuhkan kerjasama strategik dengan China dan mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk ekonomi, keselamatan, pertahanan dan pertukaran antara rakyat. Gempa bumi berukuran 6.5 magnitud melanda selatan Filipina pada hari Jumaat kurang 3 minggu selepas gegaran kuat melanda kawasan yang sama dan menyebabkan lebih 80 orang terkorban. Gegaran berlaku pada pukul 7.42 malam waktu setempat pada kedalaman 52.4 km di perairan kira-kira 35 km barat daya Bandar Jose Abad Santos di Pulau Mindanao. Pegawai penyelamat Bandar Santa Maria memberitahu AFP tidak ada kecederaan dan kematian atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, angka kematian dari dua gempa bumi kuat yang menjejaskan Venezuela awal minggu ini meningkat kepada 920 orang kemarin. Demikian menurut Presiden Dewan Negara Jorge Rodriguez. Negara Amerika Syarikat Selatan itu dilanda gempa bumi berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud Rabu lalu. Dalam ucapan yang disiarkan di televisyen, Rodriguez mengemaskan angka kematian dan mengumumkan pengerahan tentera ke La Guaira, salah sebuah kawasan yang paling teruk terjejas. Sementara itu, Ketua Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, lebih 50,000 orang hilang susulan bencana alam itu. Beberapa buah negara menjanjikan bantuan kemanusiaan dan sokongan menyelamat ke Venezuela. Amerika Syarikat berkata ia mengerahkan dua kapal perang, pesawat pengangkut dan helikopter dan menyumbangkan bantuan bernilai 150 juta. Washington juga meneguhkan sekatan ekonomi ke atas Venezuela. Lubnan, Israel dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian rangka kerja yang bertujuan untuk membuka laluan bagi perjanjian damai di antara kedua-dua negara Timur Tengah yang bermusuh sejak sekian lama. Perjanjian yang menurut para pegawai termasuk usaha perintis apabila askar Lubnan akan menguasai dua kawasan yang diduduki oleh Israel serta proses yang bertujuan untuk melucutkan senjata Hezbollah adalah hasil daripada lima pusingan rundingan di ibu negara Amerika Syarikat. Berucap semasa majlis penandatanganan tersebut, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, di bawah perjanjian tersebut, rangka kerja bagi keamanan dan keselamatan mula dilaksanakan. Sementara itu, Presiden Lubnan Tuan Joseph On berkata, perjanjian yang ditandatangani dengan Israel adalah langkah pertama ke arah mengembalikan sepenuhnya kedaulatan Lubnan selepas perang terbaharu antara Israel dan Hezbollah sokongan Iran. Perdana Menteri Lubnan Tuan Nawaf Salam pula berkata, perjanjian itu bertujuan mencapai pengunduran

0: Israel dari kesemua wilayah Lubnan, mengembalikan kedaulatan negara serta membolehkan rakyat Lubnan yang melarikan diri pulang semula. Reaktor-reaktor di loji nuklear tertua Eropah ditutup kemarin selepas gelombang haba melanda Eropah dan menyebabkan suhu meningkat di sungai yang digunakan untuk penyejukan. Syarikat Tenaga Expo berkata suhu sungai Are mencapai 25 darjah Celsius menyebabkan penyejukan tidak mencukupi. Akibatnya, loji nuklear Benzau di utara Switzerland berhampiran sempadan Jerman menutup sementara kedua-dua reaktor. Syarikat Expo berkata pihaknya akan terus memantau keadaan suhu di Sungai Airi dan sebaik sahaja suhu penyejukannya mencukupi Benzau boleh menghidupkan semula reaktornya. Pengumuman itu dibuat ketika gelombang haba yang teruk menjejaskan 150 juta penduduk di sekitar barat Eropah dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Bekalan komersial bahan api jet mungkin bertambah buruk pada musim panas ini meskipun keadaan di Selat Hormuz bertambah baik. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga Kesatuan Eropah EU Dan Jorgensen. Sejak 15 Jun, lalu lintas maritim semakin meningkat melalui selat itu yang biasanya menyaksikan kira-kira 1/5 daripada ekspor minyak dan gas dunia. Ia juga semakin meningkat sejak Iran dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian awal minggu lalu untuk menamatkan konflik dan pertubuhan maritim antara bangsa-bangsa bersatu, melancarkan pelan untuk membantu kapal-kapal serta yang terkandas oleh konflik keluar dari teluk. Jorgensen berkata meskipun lalu lintas maritim di selat tersebut semakin meningkat, ia akan mengambil masa bagi pasaran tenaga untuk pulih. Tambahnya, EU mungkin perlu mengeluarkan bekalan bahan api jet untuk mengelak kekurangan dan akan memantau keadaan tersebut. Jepun menasihatkan lebih sejuta penduduknya meninggalkan kediaman mereka ketika 2,000 tropika bergerak menuju ke negara itu. Hujan lebat turut melanda Taiwan dan menyebabkan sekurang-kurangnya 2 orang maut. Ribut tropika Mekhala membawa kekuatan angin sehingga 108 km sejam. Hujan lebat melanda beberapa bahagian di selatan dan barat Jepun serta Taiwan dengan Mekhala mencetuskan banjir dan tanah susur. Mekhala dijangka menyusuri kepulauan Yushu, Shikoku dan Honshu pada hujung minggu menjejaskan sebahagian besar Jepun termasuk Osaka, Nagoya dan Tokyo yang berpenduduk padat. Mekhala juga dijangka bertembung dengan ribut tropika Higos yang turut berpusar lebih jauh di Lautan Pasifik. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Saingan Piala Dunia, 6 perlawanan berlangsung pagi ini. Penyerang Perancis Ousmane Dembele meledak hat-trick pada separuh masa pertama untuk membantu pasukannya yang sudah layak kepusingan kalah mati menewaskan Norway 4-1 sekaligus muncul juara kumpulan 1 Piala Dunia. Perancis tidak akan mengetahui lawan mereka di pusingan 32 terbaik sehingga semua perlawanan kumpulan berakhir pada hari ini. Namun pasukan itu dijangka bertemu Sweden, manakala Norway akan menentang Ivory Coast di Dallas pada 30 Jun. Senegal menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat edisi kali ini. Bagaimanapun, Senegal masih belum dapat mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Pasukan itu perlu menunggu keputusan perlawanan kumpulan lain bagi menentukan sama ada layak sebagai antara 8 pasukan terbaik yang menamatkan saingan di tempat ketiga. Saingan dalam kumpulan H pula menyaksikan Uruguay tewas 0-1 kepada Spanyol manakala Cape Verde seri tanpa jaringan dengan Arab Saudi. Dalam kumpulan G, Mesir mentang Iran, New Zealand bertemu Belgium. AC Milan dijangka memecahkan rekod pengambilan pemain dengan kedatangan pemain

0: pemain penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Menurut beberapa laporan media, kos pemindahan Ramos dijangka antara 60 dan 70 juta euro, menjadikan pemain berusia 25 tahun itu penyerang kedua paling mahal dalam sejarah Serie A selepas pemindahan Romelu Lukaku dari Manchester United ke Inter Milan pada tahun 2019. Ramos menyertai juara Perancis PSG selama 3 tahun, menjulang Liga Juara-Juara sebanyak 2 kali selepas pemindahannya dari Benfica. Juara 4 kali Max Verstappen mahu terus berlumba untuk Red Bull dalam Formula 1. Pengumuman itu dibuat oleh ketua pasukannya semasa sesi latihan pembukaan di Grand Prix Australia dan menambah Verstappen memerlukan kereta yang pantas untuk terus bertahan dalam pasukan tersebut. Awal tahun ini, Verstappen mengadu kereta baru era hybrid tidak menjeronokkan dan bercadang untuk meninggalkan Formula 1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat diperkukuh dengan peningkatan kepada perkongsian strategik. Ilmu fiqah harus dipelajari demi kesempurnaan ibadah. Antarabangsa, penandatanganan perjanjian rangka kerja membuka laluan bagi perjanjian damai di antara Lebanon dan Israel. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 2 petang nanti.

Bersama National FM Radio Puma. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Kembali kita bersama di udara, saya Mira menemani Auda menerusi ruangan Serambi Petang sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Alhamdulillah, apa khabar pendengar-pendengar kita di petang Sabtu ini? Pertemuan kita hari ini 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 2026 Masihi, hari yang ke-178 di minggu yang ke-26 untuk tahun 2026 ini. Kita harapkan Auda semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik saja di manapun Auda pada petang ini, apatah lagi dalam keadaan cuaca kita di negara Brunei Darussalam yang akhir-akhir ini tidak menentu. Kadang-kadang kita ada cuaca panas, kadang-kadang kita dituruni hujan yang lebat. Jadi apapun, kita harapkan Auda sentiasa menjaga kesihatan diri Auda, minum air yang secukupnya sepanjang hari dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, terutama dalam keadaan cuaca yang pada ketika ini sentiasa berubah-ubah ya. 1.25 minit petang, minit tengah hari sebetulnya waktu negara Brunei Darussalam. Selamat kembali bertugas, kita ucapkan kepada Auda yang menyambung tugasan pada sebelah petang ini. Semoga apa sahaja tugasan Auda dipermudahkan, berjalan dengan lancar dan sempurna insyaAllah. Ketika nanti akan saya kongsikan untuk Auda maklumat ramalan keadaan cuaca yang baru saja dikirimkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam untuk kita kongsikan kepada Auda semua. Jadi teruskan bersama di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Kemas

0: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Fan Nasional FM Radio Brunei, kita mulakan pertemuan kita di tengah hari ini dengan membawakan perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti. Untuk edisinya hari ini, keluarannya hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 2026 Masihi. Jadi keadaan cuaca secara amnya diramalkan sebahagian berawan dengan hujan berasingan berkemungkinan berlaku di beberapa kawasan pendalaman negara. Kemudian keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini Auda, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini diramalkan 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga pagi esok diramalkan sebahagian berawan. Seterusnya dikongsikan juga di dalam laporan ini ramalan keadaan cuaca bagi kota-kota di negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan hari ini diramalkan hujan berasingan, Bangkok hujan berpetir, Hanoi hujan,

Hong Kong hujan berasingan, Jakarta, Kuala Lumpur sebahagian berawan, Kota Kinabalu hari ini hujan berpetir, kemudian Kuching pula sebahagian berawan, begitu juga dengan Singapura, Manila, Phnom Penh, Taipei, Yangon hari ini diramalkan ribut berpetir. Jadi itu dia Auda, ramalan keadaan cuaca bagi kota di negara-negara ASEAN untuk hari ini. Jadi jika Auda ingin mengetahui atau mendapatkan maklumat cuaca terkini seperti ini, Auda boleh hubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Maklumat cuaca ini dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dan insyaAllah sekitar awal malam nanti juga akan ada kemas kini maklumat berkenaan dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam untuk tempoh awal malam sehingga awal pagi esok. Baik Auda, apa saja susunan rancangan yang akan kita ikuti menerusi serambi petang hari ini? InsyaAllah selepas ini kita ada memuatkan sidang pengarang. Seketika nanti akan menemui Auda pendengar sekitar pukul 1.45 minit tengah hari nanti. Kemudian jam kedua setelah berita ASEAN, dua program nanti Auda petikan pelita online dan yang mana tahkan kupilih ni. Kemudian setelah berita pukul 3 petang nanti dari studio Jubli 1, bicara budi dan seruan azaran asar sekitar pukul 3.50 minit petang nanti. Dan terakhir sekali, tajuk berita dunia 4 petang. Selepas itu kita akan mendengarkan drama MOU. Seperti biasa di hujung minggu kita akan disajikan dengan sebuah drama MOU. Jadi teruskan bersama sama National FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi. Kita berehat seketika, kita dengarkan dulu sebuah lagu Semua Tentang Kita, Peter Pan.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: sebahagian besarnya didorong oleh penyusutan semula jadi, terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat atau tidak diperbaharui, termasuk pekerja asing. Sub indeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan satu bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutamanya oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport, serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut dari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal, iaitu program nyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai 2026 bermula pukul 8 malam. Hari ini diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Television Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sdn Bhd, Restoran I Lotus, One City Management Sdn Bhd dan Hotel Rizkun International. Program literasi penerangan bagi belia darah tutung menutup tirainya petang tadi dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa Kampus Sinaun, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir, serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 9 malam nanti. Berita dunia dari Studio Jubli 1.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam Auda. Terima kasih kerana terus setia membeli di frekuensi radio 92.3 93.8 FM. Pertemuan kita pada malam ini yang menerusi National FM amarkan terus menemani sehingga ke pukul 10.30 malam nanti, dan antara pengisiannya di ruangan ini di jam pertama nanti dengarkannya kenali kehidupan liar, juga nanti adanya yang mana tahkan kupilih ni. Apakah yang akan dibawakan, pastikan dengarkan nanti ya. Dan di jam kedua di ruangan Simon Rima Malam Santai Bahasa Sastera ke Udara kembali ya, di pertemuan kita pada malam nanti. Jadi kepada habis kita pada malam ini ya, apa khabar? Semoga dalam keadaan sehandanya. Maklum sajalah ya, hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Jadi peluang untuk Auda dapat menikmati masa berkenaan dengan anak-anak, dengan ahli keluarga, rakan-rakan, sahabat ataupun sanak saudara dan juga sebagainya. Peluang inilah ya yang dinanti-nantikan. Dengan adanya peluang berkenaan, kita akan dapat mericas kembali ataupun mengecaslah ya, mengembalikan lagi tenaga kita untuk memulakan minggu baru nanti ya, iaitu minggu ke-27. Dan di hari ini kita berbalik semula, habis kita banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi, walaupun ya waktu malam, tapi masih lagi ada tempat yang menarik. Apatah lagi ya, adanya gerai jualan ataupun adanya pameran dan juga sebagainya yang ditawarkan pada ketika ini. Jadi ambil peluang berkenaan untuk sekurang-kurangnya menenangkan fikiran kita ya. Bila menyentuh tentang fikiran ini, ia ada kaitan juga dengan hubungan kedua dengan kewangan kita. Jadi berhati-hati juga ketika membeli belah, berpenuhkan ataupun berikan kesabaran dalam diri untuk tidak mengeluarkan terlalu banyak kewangan hinggakan ya terlebih bajet untuk malam ini ya. Jadi berhati-hati dan sekurang-kurangnya kita lihat suasana yang ada di sana, dan jika sekiranya perlu untuk dibeli ataupun tawaran tersebut terlalu hebat dan di menyorang kita ni berguna, jadi bolehlah ya untuk beli belah berkenaan. Indah salah itu harta ataupun milik kita, namun penting juga untuk kita ni berpada-pada ya. Dan kepada bis kita yang sedang mencari kenderaan ataupun tempat letak kereta, sebetulnya pastikan Auda meletakkan di tempat yang selamat, dan kalau boleh ya untuk sentiasa betul ansur semua pengguna di jalan raya. Jangan pamerkan barangan-barangan berharga di papan pemuka ataupun jangkauan pandangan mata orang di sekeliling ya. Barangan berharga tersebut dapat dilihat di kenderaan bis kita, dan pastikan juga kenderaan bis kita yang pertama diletakkan di tempat yang selamat, kedua dikunci, dan kita harapkan juga kepada bis kita untuk sentiasa ya memastikan keberadaan anak-anak dami kita ni ya. Maklum sajalah kadang-kadang yang berumur 3 tahun ataupun 5 tahun yang baru saja mungkin pandai berjalan, ataupun mungkin ya ada lagi abang-abangnya lagi yang 10 tahun dan sebagainya, penting untuk kita ni pastikan keberadaan mereka. Kita ni maklum memang ramai dan dipenuhi sepenuh sesak lah dengan orang ramai. Jadi jangan kita ni lupa ya akan keberadaan anak-anak kita. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM. InsyaAllah akan kongsikan nanti mengenai dengan rangkaian dan cuaca untuk memudahkan lagi urusan bis kita pada malam ini hingga awal pagi esok.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memulihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami kasihi. Anda sedang mendengar kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni yang diterbitkan khas dengan kerjasama Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan. Pada kapsul kali ini, kita akan mengenali sejenis burung tempatan yang dikenali sebagai burung murai gajah biasa atau dalam bahasa Inggeris, Asian Fairy Bluebird. Burung murai gajah biasa dikenali dengan nama saintifiknya Irina Puella dan tergolong dalam keluarga Erinidae. Burung jantan mempunyai warna hitam kebiruan yang menarik dengan mata merah menyala dan paruh hitam, manakala burung betina pula berwarna biru yang lebih lembut dengan sayap dan ekor berwarna hitam. Saiznya kecil, sekitar 21 hingga 26 cm sahaja. Burung ini biasanya ditemui di hutan tanah rendah yang kekal hijau, termasuk di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo dan juga di negara Brunei Darussalam. Ia gemar berada di lapisan bawah hutan, bersembunyi di celah dahan dan dedaun sambil mencari makanan. Burung murai gajah biasanya aktif pada waktu pagi dan lewat petang. Makanannya terdiri daripada serangga seperti rama-rama malam, kumbang, belalang dan ulat serta buah-buahan kecil. Ia memburu dengan cara yang tenang, duduk diam di dahan sebelum menyambar mangsa dengan pantas.

Walaupun bersaiz kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem hutan hujan tropika. Ia membantu mengawal populasi serangga perosa, menyumbang kepada penyebaran benih melalui pemakanan buah dan juga menjadi sumber makanan kepada haiwan pemangsa yang lain. Kehadiran burung murai gajah biasa juga menjadi petunjuk kepada kesihatan hutan tanah rendah. Apabila habitatnya terpelihara, spesies ini akan terus hidup dan membiak dengan selamat. Oleh itu, usaha memelihara hutan asli amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup burung ini dan biodiversiti negara. Burung murai gajah biasa tidak tersenarai di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam atau CITES dan dikategorikan sebagai least concern, iaitu tidak terancam. Namun begitu, pemantauan tetap perlu dilakukan bagi memastikan spesies ini terus terpelihara pada masa hadapan. Burung murai gajah biasa melambangkan kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam dan berpotensi menjadi salah satu tarikan dalam ekopelancongan. Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Marilah kita bersama-sama memelihara hutan tanah rendah dan habitat semula jadi supaya spesies seperti burung murai gajah biasa terus wujud dan memberi manfaat kepada ekosistem negara Brunei Darussalam. Pemuliharaan ini bukan sahaja melindungi satu spesies tetapi juga seluruh rantaian kehidupan yang bergantung kepada habitat tersebut. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kitani dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kitani yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana mendengar kapsul Kenali Hidupan Liar Kitani bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran kitani tentang kepentingan memelihara alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera. Lindungi hidupan liar kitani untuk memelihara hutan kitani.

Hazam dengan lagunya di Amaran Mama. Yang membawa kita ke pukul 8.39 malam. Berhati-hati kepada anak muda kita pada ketika ini ya. Pada zaman inilah ya. Cukup mudah untuk kita ni berinteraksi, mengenali seseorang di media sosial ataupun di apapun platform yang dapat menghubungkan kita ya. Jadi bila adanya ibu bapa memberikan amaran ataupun memberikan nasihat kepada kita, malah dapat dilihat juga ya. Jika sekiranya ya yang kita kenali ini ataupun kita berminat ya tidak menepati citarasa ibu bapa, bukan apa mungkin ya, ini semua adalah untuk masa depan kita. Dan kita mungkin ya masih lagi di umur remaja ini tidak mengetahui dengan lebih lanjut, tetapi kita sebagai ibu bapa mereka lebih nyorang kita ni merasa garam lebih dahulu ya. Jadi tahu lah selok belok dunia ini bagaimana. Bila menyentuh tentang hubungan ini juga perlu kita ni sentiasa berhati-hati. Tidak kira lah masih muda, masih ataupun sudah berusia ya, kadang-kadang ada yang mudah tertipu ataupun ada yang terjerumus lah ya, dalam orang kata ni dalam bahaya hubungan mereka ini ya, hingga boleh mengakibatkan keburukan dalam hubungan mereka. Jadi sentiasa berhati-hati, dan jika sekiranya ada kekurangan ataupun ada keburukan ya, kita selidiki dan dapat itu teruskan, kita teruskan perbaiki hubungan berkenaan. Jika sebaliknya ya, berhati-hati, dan banyak lagi ya yang boleh kita cari. Jadi untuk ruangan kita di ruangan segmen Rima Malam ini, teruskan setia bersama kami di National FM. Berhati-hati kepada bis kita yang memandu, pandu ya dengan selamat, sentiasa bertolak ansur, jangan sesekali menggunakan telefon bimbit kerana ia boleh mengganggu pemanduan bis kita. Yang maklum sayalah, jalan raya pada ketika ini kebanyakannya di khususnya di kawasan daerah Brunei Muara ataupun kawasan bandar memang penuh dengan kenderaan yang lalu lalang ataupun mungkin pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi sentiasa berhati-hati dan patuhi undang-undang lalu lintas. Baik, dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam di kesempatan ini bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan sebagian berawan dengan hujan di berasingan kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 dan hingga 0.6 meter. Dan tidak ada catatan perhatian. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan di berasingan kawasan. Itu jelasnya dikongsikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca bagi tempoh malam ini hingga awal pagi esok ya, untuk negara Brunei Darussalam secara umumnya. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan di berasingan kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10.

10 km/jam ke dalam laut pula. Berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan tidak ada catatan perhatian. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, suhu minimum 24

0: Wow, is that the new Tertavias HEV?
1: How are you? Midangar, Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
1: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
0: Woo! Untuk bila saja tu ah?
1: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
0: Apa saja boleh terima ni mana tu?
1: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang exclusive merchandise.
0: Baik kata ni mengagang, ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
1: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Toyota, number one, best in town.
2: Ekspresi Pagi.

hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan. Meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai